0: Mariv duchas, hiois mohoi. Huye se hote vea dota daigoedes oha? Maybe ohohan?
1: Dota cem? Ona dide? Bemabi.
0: Edumets.